cerita selanjutnya. Mereka cenderung ikut mereka sukul dengan karya apakah mereka berikan kecintaan dengan guru kami sukul mereka dan mereka kepunca karena amat jauh dengan kami sama saya itu salah. Istilah ini pada saat disamakan saat subjek dalam rapat di sana. Anupratani pun dikutuskan bisnis mereka punca. Di mana Saudi Arab bisnis sangkutan kutipis antara lain absurd dalam negosiasi kasar. Selain kerjasama dengan salah satu perusahaan antara lain, yang untuk menghasilkan target pada sampai pada kuasa. Selain kerjasama dengan salah satu perusahaan menteri dan siapa lagi Saudi Arab dan Amerika Serikat.

tadi. So mereka kan tidak sokongan di kuat dia tadi kan. Kemarahan sistem di rumah sokongan kita tadi kan. Tapi yang kita mau dulu menjadi praktis dari ini tu pasti sudah tinggal di. Kita nak tahu sahaja semua pelaku susah hari kita sama kelas ini. Namun radio kita baik juga. Kalau nomor sudah sudah siapa sahaja sudah sahaja maupun mereka. Baik radio kita kerja bangka. Apa cuma pegawai itu kerja sudah siapa lagi. Hostel, la postura de trabajo, la dicción de la comisión, o sea, en el espacio de tiempo, la respuesta.

0: yang dikatakan berterasnya musim permainan saya menyebut bahawa pelakaran monsun di luar masyarakat bersakun masyarakat lama suka abadir masyarakat
1: jadi ini kisah tajam hari diri bagimu apa tanya masyarakat hati di abnau
0: dan sabila rupi yuzana panjang saya abnau sekiran matil usaha kebenar pada kalung rupu
2: Tok tadi barang memenuhi kantor dan seluruh pasti Sukatan, Hadirat, Kau Masudin, Rab Bapu Guni, Palu Gorong.
0: DSR Bidi, Suka Kedua Tahan Sabe, Bidi, DSR Ai, Vespa, Pani, Patani, Pabili, Abnau.
1: Jit, Sangyau, Ali, Guriu, Abnau. Jadi, Pani, Ingat, Sama.

0: tahu kalau bos tahu istan karena karena tersangka ini cuma iron calcium iron sudah ini surat si periwara.
1: Ini berbakal cukup sahur karima, swasti karima, buat kiasi, tapi kita jangan istan.

0: pasti yang mau sempurna di mana nusat, yang ini aku bakal kakaran langsung di luar nusat-sat, bersyakum nusat-sat, namun suka apa di luar nusat-sat.
1: Desaini kisah tak coba ini di bagimu, apa paling bahasa unik hati di obrol.
0: Dan sanilah rupi izinah panjang nusat menang, siran makinah nusat cepermah paling baru rupung.
2: Om panjang rapat ni dhantar tak terung sesek, sukadan hargilat sama mansuri, Rabu puni perlu kerum.
0: Yes, ar ini suka kita kan sana, budi. Yes, ar ini sesuatu yang perlu kita perlu.
1: Kita semua perlu kerum.

Mengatakan kepada Tuhan Tuhan, kita di sana. Santi kumahan untuk seperti tapi hati sah. Kalau kita di santi sendiri kamu, sungguh terasa sangat sangat sangat pada perata. Mission banyak dari kain mengenai perkara tuhan. Bisa santi sekarang aku sini nama. Hal sama kita di sini agar perata jangan sendiri kamu. Bil bagi perata mereka sendiri. Siapa perata jangan sendiri kamu. Hari kebaya kamu sendiri jangan sempat.

0: Yesus tersangkaku kalau kau tahu istat pandan kau karena tersangkam demi tempat airan kalsian kalian sudai sos tapai surat si periwara.
1: Dari berbagai pintu sahaja.